0: Balchis, natauman na rin kopan, sakal, sakal, sakal. Turuni be na shikaran sa linim na tulipal sa Salvador de Oliva, naruna ke hayaliak pi. Partikwali lo chup sham talin semáforo na chelide, di kwan sa kata chupe, pe chenkei do kachi chup se kamposan. Aran sa shkiak li kuchu na jejan kwan autocar, sakal sa li roj, li maru pe, a rin kopan sa li roj, sakal. Aran aruna ke tau, vishali be le balchis, mare di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakachal kachi chup y retalil arran cuan y repuesto josh patmanak mecánico anina cayena dan junak mecánico aquí anza cana shnau shiananil li caruna rajri jujuj chubele balchins u tarran aquí naruna que shujuj sali 46 48 96 52 na cuan eroi benigil sa autocar arrin coban
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Angelepal, Callipal, Arana, Kesquina, Kescayi, Lijol, Licaxic, Limatab, Oximan, Rasla, Limatab, Reli, Graduación, Nacheli, Reli, Matab, Nache, Manchiru, Junak, Lituk, Ispi, Sumerra, Atin, Junak, Lichajom, Limatab, Reli, Sumlak, Maoro, Manak, Plata, Arrancuan, Arrancuan, Kukanakui, Arana, Kesquina, Kescayi, Vieta, Limatan, Trofeo, Nacheli, De, Maresto, Que, le matkab balak le kashik, balak tokhe le ol re oro malak plata, arana keshkib, arana keshkib lishki alalit, hoka nak na keshkul, na keshbis, ut nak na keshkashtasi, na keshbis kichik, re nak maga akhli chak dilat. Arana ke kakherak chalen lunes tok domingo, ut na ke ule li kaskiz in chichabi chabil. Barna tauman sa rochochev lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban, arambi, na kwan ne roi beninkil.
2: Utlat, ang oka kuis kan de ba bota siya ban?
3: Ah, o kuis sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kuok si ebli bota siya. Erkules kuti dosaurio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya. Tentona ta tsehe. Botas Erkules kuti dosaurio re rio bilim. Chan chane bakwili in komun sa shkabanak in kanake shuat. Kita kuok si ebli bota siya re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota

Sail kacul semenak lisantil musikik to serai kasih cikala kacik waldo ilok sacho sya to ilok mana rin majal konis habanan ni kuya kopi sakal o si kasala si kyoko cikulag salipele unan rile kohkin habanan ni kuya ni kawasa 46 70 85 36 kiamak siya kama kawa Marcelino akshanakeli resatid tokaran sa stepal sepata aran aki kuan li kana Carmelina kuan aki aran ni kana Olivia Kapnal si chol kana Olivia pare kesalal ki kana Olivia katam yalak par kung yalak Kapnal aran San Paulo aran Chamil aran dos chaval yalak par kuan ko abanas ha hecho elegir bicho que eres a comunil cuayele cabizca hoy sil cacho

Grand College, anichik. Amanane, jokana, hui, arinzale, ka WhatsApp, kawa Rosendo, aran Chamelco, kana Virginia, aran San Marcos Chamelco, ote, anichik la Chamelco, barconque la Chamil, a kawa Raúl Tupil, aran Chamelco, Granadíes, Canadela, ote, canal, y que es culac, aran, sali Calvario, cuera, yut, cajosa, ir a tinak, sale, yang. Majal cabang konal naras mana koko koko koko koko yang cina queen sah kawan aku ni yang cina taklak. Apa nane? Hokam bi konis milik asal dah cik joko cikulak sali sali sali lahe bonal reli eh okey. Nampak kau ya konsik lekali lekali kakuah skie cak kabik.

que ka creru y taka bere sima ya ana taka ganga che ut de ka una na ka kots bana ka na wasut na ka che na klili ka us tento na ta halak maya khali ka us tento na ta akharu maya ska che chak na klili kululi li kulul tis kamri brik ene kam sin ule kamri ene kulul maya sale kakri maya karuna rana she na kre kolul tis che kama jogo sia tis li santil musik maya le ani ke wa ko chpa le ani ke shi che garo singil avanan kui kwan kat kachiak chko kain chi sa kona kle kangel sa li pabal avanan tis che ko maya kanama sia krisik shotil Bayar banyak nalat nak kenal aniat aniat cak aku di sendiri. Bisa kau ucap. Kenal nak maning kace maning karob desi maning kau yang aku maka maka kasih bayar maka kasutan ran tercen aku aku angkat. Lekaru lekut mal lekut cinal naru tesci cak ustan kamali lok lah ik biasa nai nuwest ko. Nak balik kas kesin mana kau aku ni nasi kasa jogi kos langki sesjel negi tli jogi siamingkin anak konjeni kacik ning kuak aran aran kalan sesjel bal banyak skoach all jenis sesjel utaran setau cawas na ak nak tercakher jogre li anis ati nak marak li karus panu cakum jogre us mana set kamas kuak kuinya Chak esnah, kama na cheman sa kajen, le diste su gusto, chen maya. En cala, o tento na chocos cos tranquil, chichabil. Debemos de pensar positivamente, y hay que mantener el equilibrio emocional siempre, siempre en nuestra vida, en cada momento, en cada segundo. O gan calmi, sacal, sacal, na cacuas, viriquino, troco allá, el potro, coya, cabeca, el potro. Lobo gateado, gente.

chobik wa. Likto kiri kapito witchi rahwashik. Ruk hampa wash kachati beh. Kuhuk ambi. Kula chokchat benok. Kaka tsihok rih. Sari kank amusuk inche. Pachi keru beyal. Rilik suka are. Ke el che walo alachchak. Pacharitio shen lahwuh. Katsihuik kak am tahusuk pa ucho yil rikanim. Pachari kabin chulok. Lik sukukula uch at beshik. Rogi kam kakato yey kakak am usuk. Uch atem wahun, uch atem wahun chik. Kolo la kaih konihe. Kokoh baltsih. Ruk rikambih riin. Chike konihe hampari ebokenak che. Rimah balu chu'ab kuri wa beyal sinodal. Chirak wa shik. Ruk ri liks kichak kakush che. Hampa chichak patan ministerio servicios kichak. Kapeto wi liks kichuk ush che. Kokoh baltsih ku konihe. Chutsuk shik. Riru tzil chat benik kula. Pasa kil. Pachaka ano ponem kuri cheru koroni hiklari utzilak uhik bashik ruma kuri waka diosis parroquias hay cheri hujunch ta'ajal centros lix kruya ik cheta mashik ruk wakul bal i pak sok tahui kuri kakachomak chikawach kakabir khe cheru koroni heri utz kakilo Riroki kam uk amik biruk riru tzilkush na oh pahunam na hinto ko ang reche are ke ele wiru kroni hekula chikashol ru kroni he hamparish kabishta hampari kachak rechu anak re katsi halak rutsi na re tapa amalam ip ru kri ubish ke yei ru aniki ru dinamitri tata shel Hampachi komon diosesan eskubieja y parroquias. Rukri katsig la atbaltsig. Ruya ik cheta mashik. Rukroni hekwa hampari kakahik ba. Chakoni hek.